0: Kufikiria anto baingi ebatura kuigwa ngono cha kibuka bataro bamenya kibuka bora ape yangiro litweri kana ikinonto dagana kuri no bantu etwa kibuka emunde
1: we kabate we watameru FM ukulukira 88.3.

Tafadhali nkugeria kuringira antu aga mono na namba siago itiko di bamwe ba embese baraba ange bakagita thimu na baraba ange bakarega kuthukia thimu jameni ntiko meyathina areri lakini kire antu baraba acetha zawadika nontu nkuona antu bara ndo nagu ntiko rikumenya kethirwa antu bagukinya 25 kambone ndona antu bagana lakini tafadhali kore na antu kadha daringira thimu batikuthukia thimu barabange barabange barembese kandi ngire oyo no embegwe 0724094755 ninahodha thaitano na ndarega 15 mitambo ya Meru FM gwatanero ya Meru Rwimbororu ni mocha nyembo irato kaina toa thiegoro na arako angai na amona rwimbororu ngirurato kaina toa thina arako angai irwimbororu rwimbororu wa thina rawarega kuruithira umenye agu uri wambe uraithe bwega wambe uraithe bwega aroke uri kagitaku wathi warega kuithira rwimbororu